Wari horata washarifu Vitor Salimu mniwa wa mikarikari mnikela urena laka samawani ni siso na pohereke ni masipo mshtudi mwa radio Mosambiki ni himia hui omotola na kelo pohereka siso no rami ai masi babo bo olelo babo rami wa wowo no na wii no mvulula masulo kathi wallaka samawani

0: Basfarjini wimbe wa Ramoza Elijah Mila ile nyama tajwa kuma wako basho tana tuje mkomboshla ni kampataka entrevista mwemu no programa wireless pasho bangani ne yangu tenda pangwaga katadishla padwe lorwenu ni kupika ndla kwambone
1: wireless pasho maburimba ni akupanga nyanya mata ma

0: Serangalo no tendele shaba tondo rubadin kupika la wali riano diglo dia jumamor marri marle mo hunku fushala na jeno vitorino kasmo kumpela kampata ya kungulishi amuno programa ja wali rupajo barri pala ko simme jen ku kungul kaninya matajimo jwa kwa shaje ngura la maro ngafwa ngutina pomvao ni majiga nyuga shaje ngutulisila wanya matawani ni pangani nangu tsenda pangwa ken katadi shila paudi wali rwenu ni kupika la kwambone
1: wali pande mwa kurimba

Vas en allí pa 14:57 chindalion abra panchinua radio Mozambique. Vas en allí 11:55 chipakao no tindurom y kulungo basi ipikanicham bangarigan kona basengo bachia pepani y kulunga bangan kona basim yahi jendle chalem kupika na wa edisi radio Mozambique. Pakwani kabam basi tucheni mpata ukumanyisiana ngani nsi kule kanga le kanga se kwamba gam ya mangasiga mpira ni akutoka utoka ti Jean Pedro Seliman central technique amandi komela pesi nchenga kuchechwa ola ni rijom marjinune Abdul Zakarish bundia batarts bonne nuit kose kose kwangu.